0: 107.1, Bandung's inspiring sounds.
1: K-Lite FM, sahabat K-Light, kini kita sudah bersama berada di bagian kedua dalam Weekend Spirit untuk hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Terima kasih sahabat semua yang terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan tentunya kabar seputar dunia olahraga dan kebugaran akan selalu kita coba ikuti. Mark Marquez mengakui overtaking kepada Marco Bezzecchi memang berisiko, namun Marquez berkukuh bahwa itu satu-satunya cara mengalahkan sang rival. Pebalap Ducati itu tampil dominan sebelum memenangi sprint race MotoGP Aragon 2026 berlomba di Motorland Aragon pada Sabtu 29 Agustus malam waktu Indonesia. Bezzecchi jadi pole sitter di depan Marquez bersaudara. Marquez yang start dari grid kedua langsung menyalip Bezzecchi di tikungan pertama. Alex Marquez menyodok di belakang kakak kandungnya itu. Bezzecchi jadi melorot di posisi ketiga. Pebalap Ducati itu berhasil mempertahankan posisinya di sisa balapan sekaligus meraih kemenangan sprint race ke-20 di dalam karirnya. Mark Marquez menyudahi balapan pendek dengan selisih 1,1 detik dari Alex dan 2 detik dari Marco Bezzecchi. Usai balapan, Marquez mengungkapkan menyerang. Bezzecchi memang jadi rencananya sejak awal, meskipun itu manuver berisiko.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.
2: Oh, 7.1 FM.

107.1 FM, sahabat Gelight, masih keliling Bandung cari kuliner legend. Sekarang gak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Febian, perunggu dan wayang golek bebodoran Dalang Batara Sena, plus spektakuler fireworks, festival balon udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB, Carnival, dan masih banyak performance seru lainnya. Event ini free entry, catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti bukan janji. Music everywhere. 107.1

0: Phantom's inspiring sound.
1: Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat K-Light, Liverpool gagal mengalahkan Nottingham Forest. Hasil puasa kemenangan The Reds di Liga Inggris pun berlanjut. Menjamu Forest di Anfield, Sabtu 29 Agustus 2026 malam waktu Indonesia, Liverpool kesulitan sejak menit awal. Gawang Alisson Becker sudah bobol di menit ke-16 karena gol Dan Doyle. Alexander Isak menyamakan skor di menit ke-60 sebelum 4 menit berselang dibobol penalti Morgan Gibbs White. Victor Moses menyelamatkan Liverpool dari kekalahan berkat golnya 8 menit sebelum waktu normal habis. Hasil imbang 2-2 membuat Liverpool baru mengoleksi 2 poin dari 2 laga dan berada di posisi ke-12. Bukan start yang diinginkan Andoni Iraola sebagai manajer Liverpool, apalagi Liverpool belum bisa mengakhiri puasa kemenangannya di Liga menjadi 6 laga beruntun. Kemenangan terakhir didapat Liverpool saat mengalahkan Crystal Palace 3-1 di Anfield pada pekan ke-34 musim lalu. Setelah itu, Liverpool takluk 2-3 dari Manchester United, berimbang 1-1 kontra Chelsea, kalah 2-4 dari Brentford sebelum diimbangi Brentford 1-1 di pekan terakhir. Dua hasil seri di awal musim ini kontra Newcastle dan Forest menambah panjang di Red Club daftar atau dalam daftar tersebut. Terakhir kali Liverpool merasakannya di musim 2012 saat masih dilatih Brendan Rodgers. Hasil yang bikin sang manajer Andoni Iraola frustasi karena laga ini merupakan penampilan resmi perdananya di Anfield.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107.1 FM, sahabat KLI, Tama Indonesia Bandung, proudly present seminar eksklusif Winning Strategies for Business Growth in the New Economy bersama Haryo Ardito, seorang business coach and trainer. Seminar dilaksanakan Selasa 8 September pukul 18 sampai 21 di Hotel Yellow Pascal Bandung. Untuk informasi bisa hubungi AMA Indonesia Bandung, telepon 0821-1549-5884. 0821-1549-5884. IG at AMA Bandung. Seminar eksklusif ini didukung KLite 107.1 FM Bandung's Inspiring Sound.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat K-Light, satu persatu lagu-lagu K-Light dan juga kabar seputar dunia olahraga dan kebugaran, juga beragam info untuk bisnis. Anda sudah dengarkan semua dan mengantar kita masuki bagian ketiga atau paruh terakhir dalam Weekend Spirit ya. Terima kasih untuk Anda semua yang terus mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Sahabat K-Light, kejuaraan nasional Kejuaraan Motor Prix 2026 ada untuk mengasah kemampuan para pebalap nasional. Kejurnas yang bertajuk Pertamax Turbo Motor Prix itu dilangsungkan di sirkuit Kerimang, Subang, Jawa Barat, 29 hingga 30 Agustus. Ajang ini digelar tidak cuma untuk menggairahkan olahraga otomotif Indonesia, tapi juga panggung persiapan para pebalap terbaik sebelum terjun di level berikutnya. Sebagaimana balapan motor pada umumnya, inovasi serta performa tinggi selalu jadi tuntutan untuk setiap pebalap. Maka dari itu, setiap pebalap harus bisa mencari teknologi sebaik mungkin demi meningkatkan performa motor. Di Kejurnas Motor Prix 2026 ini, para pebalap berupaya mencari settingan motor sebaik mungkin demi mencapai target yang dicapai. Itulah mengapa Pertamax Turbo menjadi sponsor utama, karena komitmen Pertamina di atau Pertamina Patraniaga dalam menyediakan bahan terbaik kelas 1. Seperti diungkapkan oleh VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, dalam rilisnya, olahraga balap motor memiliki karakteristik yang erat dengan inovasi, performa, dan teknologi. Nilai-nilai yang juga menjadi karakteristik Pertamax Turbo sebagai BBM beroktan tinggi yang dirancang untuk mendukung kendaraan dengan teknologi mesin modern.

0: pagi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107.1 FM, sahabat K-Light, masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang nggak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa explore kuliner legend Bandung, dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Febian, perunggu dan wayang golek Pebodoran Dalang Batara Sena, plus spektakuler fireworks, festival balon udara Wonosobo, barongsai, tonggak, FKB, carnival, dan masih banyak performance seru lainnya. Event ini free entry, catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarkonmall.bandung.

0: 107.1, Bampton's inspiring sounds.
1: K-Life FM. Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
2: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
1: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada Bada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
2: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
1: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
2: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
1: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

0: Bang Dong's inspiring sound. K-Light FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga satu bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat Kela Ciputra Golf Pruner Tournament 2026 telah tuntas. Kevin Kesario Akbar membuat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang mampu juara di ajang tersebut. Pertandingan final ini berlangsung di Dama Indah Golf BSD Course Serpong, Banten, Sabtu 29 Agustus 2026. Kevin berhasil mencetak birdie di hole 18 yang mengantarkannya menjadi juara dengan skor 263 atau 25 under, menyamakan rekor skor terendah yang sebelumnya dipatok Matt Killen juara tahun lalu. Dan sahabat Kelight, nantinya Ciputra Golf Pro Tournament diselenggarakan sejak tahun 2014. Tahun ini merupakan edisi ke-11 setelah sempat absen pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19. Setiap edisi dimenangkan oleh juara dari negara-negara yang berbeda. Edisi pertama dimenangkan James Burning, Skotlandia, diikuti Marcus Trent, Vietnam, Scar Setewon, Swedia, Masaru Takashi, Jepang, Miguel Carvalho, Argentina, Tom Kim, Korea Selatan, Sitapan, Pratipachai, Thailand, Sivraj Singh, Sindhu, India, Liu Yonghua, China Taipei, dan Matt Killen, Inggris.

107.1 FM, sahabat K-Light masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian untuk melanjutkan kuliah. Jangan sampai kesempatan emas terlewat. Kini Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result Gelombang 3, jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat. Hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam 2 hari kerja. Persyaratannya pun mudah. Cukup menggunakan nilai rapor atau sertifikat UTBK dan Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi. Kenapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknologi Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future, didukung dosen praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, sehingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wirausahawan. Pendaftaran dibuka mulai 25 Juli hingga 4 September. Kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Jangan ragu menentukan masa depan, segera daftar melalui jalur ODR Fakultas Teknik Universitas Pasundan dan wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.

0: wonder we can give you a no-repeat work week. This is 107.1. K-Light. Bandums. Inspiring sound.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: 107.1
3: Bandung's Inspiring Sound.

0: You're the best station in Bondi.
1: 107.1 K-Lot FM. Time for more music. Banter, inspiring sounds.
2: 107.1 FM, sahabat Kilat Shangri-La. Akan tampil lagi di GT World Challenge Europe GTWCE akhir pekan ini. Sean ingin melanjutkan momentum bagusnya di Spa 2 bulan lalu. Setelah 2 bulan libur, GTWCE The Endurance Cup akan lanjut di Nürburgring, Jerman, Minggu 30 Agustus 2026. Sean Gelal dan rekan-rekannya di AF Course 50, Luther Leclerc dan Liu Bodix akan coba meraih poin lagi. Sean Gelal dalam menentukan dalam momentum bagus karena pada balapan terakhir GTWCE di 24 Hours of Spa, mereka finish kelima setelah start dari posisi 28. Race di Nürburgring tidak lama, hanya 3 jam. Sean, Arthur dan Lou bertekad memberikan penampilan sebaik mungkin seperti di Spa. Dan sahabat K-Lite, kabar ini pun mengantar kita berada di penghujung perjumpaan dalam Weekend Spirit hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Saya Indra Gunadi mohon diri, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu, selamat hari pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota

0: 107.1 FM, sahabat kita, terima kasih Anda terus bersama di siang hari ini mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Gelight, www.gelight.id. Dan tentunya seperti biasa, hingga pukul 15, Anda berkesempatan juga tidak hanya mendengarkan, bisa mengusulkan lagu melalui WA Gelight 0812-203-1972.
1: We had life in our eyes and the world was on our side. Speeding along with no map, it was all green lights.

107.1 FM, sahabat K-Light, sudah tahu belum? Jalan Naripan nomor 70 Bandung, ada BPR Gunadana Mitra Sembada, atau lebih dikenal dengan sebutan BPR GM. Di BPR GM kita bisa menabung atau deposito dengan aman, karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga, kredit di BPR GM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan hubungannya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun, BPR GM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPR GM. Nah, jadi buat para sahabat kilat semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Kota Bandung, atau hubungi 022 422 464 atau 0821 2085 8761, ya 022 422 464 atau 0821 2085 8761.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.

107.1 FM, sahabat Kela Itama Indonesia Bandung proudly present seminar eksklusif Winning Strategies for Business Growth in the New Economy bersama Haryo Ardito, seorang business coach and trainer. Seminar dilaksanakan Selasa 8 September pukul 18-21 di Hotel Yellow Pascal Bandung. Untuk informasi bisa hubungi AMA Indonesia Bandung telepon 0821-1549-5884. Sekali lagi 0821-1549-5884. IG @AMA Bandung. Seminar eksklusif ini didukung K-Light 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Bang Dong's inspiring sound. K-Light FM.
1: Warga Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: How you feel tonight? You ready to hear a lot of music?
1: Hai, Pak Robi. Serius amat? Makan yuk.
2: Wah, duluan aja Pak Yopi. Masih belum beres nih.
1: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
2: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
2: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
1: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
3: Wah, mahal pasti ya?
1: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
3: Boleh tuh, alamatnya di mana?
4: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. This

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107.1 FM, sahabat Kia Light masih keliling Bandung cari kuliner legend. Sekarang gak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung tempo dulu. Anda bisa explore kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Febian, Perunggu, dan wayang golek Bobodaran Dalang Batara Sena, plus spektakuler fireworks, festival balon udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Carnival, dan masih banyak performance seru lainnya. Event ini free entry, catat mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarecordmall.bandung.

107.1 FM, sahabat Kelight masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian untuk melanjutkan kuliah? Jangan sampai kesempatan emas terlewat. Kini Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result gelombang 3, jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat. Hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam 2 hari kerja. Persyaratannya pun mudah, cukup menggunakan nilai rapor atau sertifikat UTBK. Dan Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi. Kenapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknologi Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future, didukung dosen praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, sehingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wira usahawan. Pendaftaran dibuka mulai 25 Juli hingga 4 September. Kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Jangan ragu menentukan masa depan, segera daftar melalui jalur ODR Fakultas Teknik Universitas Pasundan dan wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.

107.1 FM, sahabat K-Lite, terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang, seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Range Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga satu bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-2085-8761.
2: Listening to K-Lite 107.1 FM. In the office, in the car, and everywhere I go, yes, I never change my channel. K-Lite FM is my friend wherever I go. Hi, I'm Robin from Memphis, Tennessee, America. I always stay tuned to K-Lite 107.1 FM. Bandung's inspiring sounds with live streaming. And wherever you are, be here.
3: I can hear all my favorite music, jazz, blues, rock, and much more on K-Lite 107.1 FM Bandung. It's all I listen to. Hi, I'm David from Pennsylvania, America. I always stay tuned to K-Lite 107.1 FM, Bandung's inspiring sounds.
4: Hi, I'm Stefan from Holland, and now you can join me in listening to your favorite station, K-Lite FM, anywhere in the world on www.1071klitefm.com. Veel luisterplezier en groeten uit Nederland.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

things in a bag. It's time for us to leave.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang. 107.1 FM.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Karet semua. Seperti biasa, kita bertemu lagi di Light Rock edisi akhir bulan ya.
1: Iya.
0: Tanggal 30
1: Agustus ya.
0: Agustus. Seperti biasa, saya Arif Dudiana.
1: Saya Andi Muhaimin.
0: Akan menemani sahabat Karet semua sampai dengan jam 10 malam nanti ya.
1: Iya, betul. Ya,
0: semoga malam minggu malamnya gitu ya.
1: Minggu malam.
0: Lebih bersemangat, lebih meriah gitu ya,
1: kira-kira iya. Gitu.
0: Oh ya, dan jangan lupa buat sahabat kalian semua, mohon doanya ya buat sahabat kita, senior kita.
1: Betul, betul.
0: Di Kelait gitu ya, Kang Kujang.
1: Kang Kujang tuh.
0: Sedang dalam perawatan di rumah sakit. Sekali lagi mohon doanya, semoga diberikan kesehatan seperti sedia kala dan bisa menyapa sahabat-sahabat kalian semua di acara yang biasa Kang Kujang bawakan ya.
1: Betul. Amin. Gitu, kan. Amin.
0: Ya, sahabat kalian semua, malam ini spesial kita akan putarkan request-request yang
1: iya.
0: Muncul ya gitu ya. Jadi silakan.
1: Jadi kalau request sekarang enggak nunggu lama ya.
0: Nunggu lama ya, kita putar aja karena kita tidak punya biasa seperti biasa kalau minggu kelima itu minggu bonus.
1: Iya, betul.
0: Ya, jadi kita akan putarkan request. Mangga silakan sebanyak-banyaknya request lagu ke seperti biasa ya ke 0812-203-1972. Tadi perjumpaan kita sudah dibuka ya dengan salah satu legenda
1: ya, rock lah, hard rock.
0: Ya, yang mungkin semua pada tahu ya.
1: Iya.
0: Scorpion.
1: Ya.
0: Jangan taunya Scorpion itu smoke.
1: Itu dia.
0: When the smoke is going down,
1: sama always somewhere. Ya.
0: Tapi itu standar belajar gitar itu.
1: Standar belajar gitar betul. Saya kealaman Kang.
0: Ya. Jadi standar like, belajar gitar itu udah kalau bisa
1: always somewhere.
0: Bisa cenah kan. Gitu. Ya sahabat kalian semua, sekali lagi malam ini saya ditemani Kang Andi seperti biasa akan memutarkan request lagu-lagu yang diminta oleh sahabat.
1: Iya.
0: Semua.
1: Boleh dari pokoknya selama masih rock akan kita puter ya.
0: Akan kita putarkan ya.
1: Okay. Yang kayak gimana juga gitu ya. Sama mungkin sedikit ini Kang, besok Persib akan main lagi nih ya.
0: Ya, sama
1: Manila Digger ya.
0: Satu sampai hari ini masih nunggu akreditasi untuk peliputan.
1: Mudah-mudahan
0: sebenarnya udah dapat sih. Uh-huh. Cuman harus dibawa kayaknya karena kemarin saya dapat undangan untuk ngeliput latihan resmi official trainingnya yang training pagi ya.
1: Itu tadi pagi.
0: Cuman saya nggak bisa tadi pagi, jadi ya sudah kayaknya nunggu besok lah ngambil akreditasinya gitu ya.
1: Tapi
0: dah sebetulnya mah besok mah rada kurang sereg ogenya. Mending nonton di rumah we gitu. Soalnya tanpa penonton.
1: Tanpa penonton. Oh iya ya, masih kena hukuman saya ya dari yang itu.
0: Penonton. Jadi kurang seru ya motret kayak gitu ya. Jadi tanpa penonton mah maksudnya tidak ada atmosfernya juga buat fotografer di mana-mana ya.
1: Iya.
0: Seperti enggak ada
1: sama kayak
0: jiwanya saja gitu.
1: Kayak ya final Dewata kemarin teh kan ya. Final enggak ada penonton, guys, di studio ya, masih ya.
0: Meskipun foto itu gambar diam gitu, tapi harus bisa menggambarkan ya, gemuruhnya
1: ada stadion, nuansanya ya, ada nuansa itu.
0: Kalau gitu tuh nggak ada melompong, we gitu juga latihan gitu.
1: Bener. Kerasa ya di foto juga.
0: Tuh. Jadi ya, tapi kalau diminta ke sana kalau nggak juga ya nonton ya, di rumah.
1: Nonton
0: nobar aja lah.
1: Betul.
0: Insya Allah menang lah.
1: Insya Allah.
0: Karena itu kalau mau ke ACL2 ya harus menang itu.
1: Oh iya, betul. Nggak, tapi ada yang bilang ada hitung-hitungannya gini, kalau ACL2 nyampe ke fase berapa gitu ya, kalau gagal di situ kan masuk ke ACL yang apa?
0: ACGL.
1: ACGL itu katanya lebih gede malah dia.
0: Ya, memang bisa lebih gede kan gitu.
1: Ada hitung-hitungan.
0: Sponsornya gitu. lebih gede sih.
1: Cenah aja saya baca-baca gitu ya. Tapi dah menurut saya mah kalau berusaha menang aja.
0: Ya, memang dari segi hadiah lebih gede, tapi dari koefisien untuk mengangkat gitu ya, mengangkat level kompetisi I-League gitu ya harus di ACL2.
1: Oh iya.
0: Koefisiennya lebih gede dibanding dengan ACGL gitu.
1: Iya, siap.
0: Oke, itu aja sih.
1: Kita
0: mah bahas rock aja sekarang.
1: Iya,
0: bahas bola mah ada pandit-pandit lah.
1: Iya.
0: Gitu ya. Kita mah bukan pepanditan we kita mah.
1: Intermezzo
0: aja gitu ya.
1: Ini udah pada masuk Kang beberapa di yang itu.
0: Ntar
1: Oh, belum nyala.
0: Oh, ya ampun belum nyala. Dari tadi tuh kenapa lihatnya layar gede aja, layar kecilnya belum nyala.
1: Ya udah ya. Ada beberapa ini kan udah pada masuk.
0: Oke, okay, yang masuk ya. Dari ya. Pertama dari
1: Kang Doni Karasak.
0: Kang Doni ya. Karasak, selamat siaran Light Rock. Dari Doni di Karasak Soekarno Hatta, request lagu Smoke on the Water yang live reuni di Parval plus di Cibrekmur.
1: Ya, okay, barusan banget ini ya soalnya.
0: Barusan banget ya kemarin ya. Itu tanggal. Kayaknya udah kalau udah pada tua-tua gitu mah geus lah tong aregois teuing gitu nya. Akhirnya ya akhirnya mau juga gitu
1: akhirnya ya. Mau juga lah.
0: Lupakanlah urusan-urusan
1: betul
0: duniawi mah.
1: Main mah main aja
0: main,
1: akhirnya
0: main aja gitu, gitu ya. Ya itu jadi insya Allah kita mungkin putarkan.
1: Ya kita akan carikan ya.
0: Kita akan carikan ya. Dari Mbak Nani, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nani di Cicahem request lagu Selamat Malam dari Kang Fauji. Salamnya untuk semua sahabat kalian yang selalu dengerin Light Rock. Untuk Bang Andi dan Bang Arif, terima kasih dibacakan dan diplay lagunya sama-sama. Untuk Bang Kujang, semoga lekas sembuh. Amin.
1: Amin.
0: Ya, kita doakan
1: amin.
0: Ya. Semoga cepat sembuh. Iya. Dari sahabat Leeds. Malam Kang, malam juga. Abdi Leeds Banjaran request Cradle of Filth. Cradley and the Beast. Siap nanti daftarkan. Dari biasa dari Rinita Cimaung, sahabat Rinita di Cimaung. Malam akang-akang cakap. Malam juga malam. Rinita hadir request ya Tristania judul Diswelta. Anubis.
1: Iya, terus ada kucing ini masuk. Nah,
0: kucing masuk ya. Ini kenapa ada kucing baru di sini?
1: Si jeruk aja. Si jeruk. Oh, iya.
0: Oke, okay, mohon maaf. Ada si jeruk kucing orange gede banget, nggak tahu dari mana tuh. Siapa tahu yang mau rescue silakan.
1: Oh iya, iya yang mau adop ya.
0: Mau adop. Ah, dari sahabat tadi di Cimulit nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam, Kelaitrok minta diputerin lagu dari Epika Sang Tatera. Wah, oh, ini baru baru ada yang minta Epika nih. Setelah sekian lama baru muncul lagi Epika ya. Sang Tatera ini dua diva dalam musik metal nyanyi bareng. Yaitu si Simone Simon, vokalis aslinya Epika sama Floriansen.
1: Oh, sama Floriansen. Wah. Wow.
0: Salamnya mantap buat nih. All crew dan semua yang dengerin Light Rock, hatur nuhun.
1: Sami-sami
0: dari Adi Cibulit. Dari Lili, sahabat Lili ini. Assalamualaikum Kang Arif, Kang Andi, Lili Cimahi request lagu dari Power Metal.
1: Power Metal.
0: Yang judulnya Bayang Dirimu.
1: Ini konsisten Kang.
0: Konsisten
1: Lili ini ya, Power way.
0: Power.
1: Iya.
0: Durian Power.
1: Iya, ya, sebelum ini karena terus terang belum saya antriin beberapa, jadi kita putarkan dulu dari yang ada dulu dari sistem ya, mungkin 1-2 ya, lagu kan okay. Nanti baru disambung sama requestannya teman-teman ya.
0: Ya.
1: Nah, oke, okay, selamat menikmati.
2: You are not a god.
3: Why don't you pull the trigger and find out?

0: Kelait 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat kalian semua, tadi sudah kita putarkan beberapa lagu yang di request ya oleh
1: iya.
0: Dari mulai Smoke on the Water. Mohon maaf kita hanya dapat yang versi low ya.
1: Iya mungkin betul, karena masih baru
0: belum
1: gitu
0: resmi ya,
1: ya
0: belum betul. Official ya.
1: Belum keluar yang
0: Officialnya lah, nanti kita belum. Gantilah dengan yang lebih bagus.
1: Iya.
0: Kemudian karena kan kalau di audio mah nggak kedengaran siapa, mungkin di Ciblek Murnagen Kernawan gitunya.
1: Iya, itu agak samar lah.
0: Kemudian salam terakhir ada dari Cradle of Filth, dari Kang Fauzi, kemudian Cradle of Filth ya, kemudian Epica tadi gitu ya. Sang depan Katera, masih ya. Banyak juga beberapa iya, request adalah. Yang hadir. Nah kita bacakan lagi ya Kang Andi.
1: Oh iya.
0: Atau Kang Andi punya sesuatu yang mau dibacakan dulu, enggak?
1: Ah ini ada sedikit announcement mungkin ya. Calling all Britpop kids ya, manggil buat yang penggemar-penggemar Britpop 90-an nih. Ada elegansi tersendiri dalam melodi yang lahir dari keresahan era 90-an. Britpop bukan sekedar nostalgia, di balik riuh distorsi dan Britpop anthems ada cerita tentang kedewasaan, persahabatan dan momen yang patut dikenang kembali. Sebuah ruang eksklusif bagi kalian yang menghargai musik dengan karakter, datanglah dan menjadi bagian dari cerita yang kita rajut bersama di Wonderwall. Come and join us. Ini akan ada acara yang menghadirkan musik-musik Britpop ya. 90-an ya. Ini mungkin
0: Britpop 90-an itu contohnya seperti siapa ya kira-kira ya?
1: Oasis
0: ya.
1: Blur. Mungkin ada juga yang agak lebih dalam itu ada Katatonia, ada Elastica gitu ya, yang vokalisnya cewek.
0: Bukan Katatonia yang metal itu bukan ya? Karena bukan, di bukan, Swedia bukan. Ada Katatonia metal.
1: Bukan, ini mah yang Britpop.
0: Oh pakai C-nya?
1: Ya pakai C, itu pakai C, betul.
0: Kalau yang
1: pakai K itu
0: progresif metalnya pakai K.
1: Pakai K, ya benar-benar. Dan mungkin ada juga akan sedikit kayak Radiohead gitu, terus ya. The Cure ya, kalau kita bicara Britpop mungkin yang khas itu kayak The Cure, nggak tahu nih model-modelnya The Smith ada juga nggak, soalnya ya, memang sound hook-hook popnya itu emang kerasa sih ya. Si Britpop, walaupun kalau kita dengerinnya model kayak Oasis atau Blur itu juga distorsi rocknya juga kerasa ya. Juga sih
0: ya.
1: Saya nggak tahu ada yang bawain Bus nggak, soalnya Bus itu lumayan kenceng grunge-nya ya. lebih ke grunge US gitu.
0: Cuman memang rada membingungkan ya, apakah yang ada distorsi dikit-dikit, ada benar dikit-dikit itu bisa disebut dengan rock gitu kan, kadang-kadang suka membingungkan gitu ya.
1: Betul. Oh ya ini tambahan informasi kan, band nanti yang akan tampil ada Cambridge, The Macadamia, The Radio Star, The Summer sama Voda.
0: Seperti yeah. Vodka itu. Wonderwall. 90s yeah. Britpop Intimate Showcase ya. Yeah. Di mana ini Kang?
1: Di Queen Rose Lounge di Jalan Pasir Kaliki nomor 16-18
0: Bandung.
1: Acaranya digelar nanti Jumat ya, 4 September 2026 dan akan mulai open gate di 18.00.
0: Mangga nikmati yeah. Britpop yang suka Britpop ya.
1: Betul. Yeah. Tapi ini Britpop ini memang lumayan niche juga sih ininya yeah. Penggemarnya. Saya beberapa saya suka tapi enggak secara keseluruhan.
0: Secara umum saya juga dibanding American pop lebih suka.
1: Betul, yang Britpop lebih ini Britpop lebih ya. Ada khasnya lah, ada khasnya.
0: Lebih bener lah gitunya. Maksud,
1: betul.
0: Cek saya mah gitunya. Tapi duka sih manggawe sama.
1: Walaupun ada beberapa yang unik ya kayak Blur itu ada yang full kayak elektronik banget kayak Girls and Boys gitu kayak yeah. Park Life kayak gitu-gitu, tapi juga yeah. Kalau kayak lagu si Song 2 itu yang terkenal, lagu ada sedikit cerita yang unik dari lagu Song 2-nya Blur itu, sebenarnya mereka bikin itu apa ya istilahnya ya, nyindir grunge-nya Amerika, jadi bikinnya dibikin stereotipnya grunge Amerika tapi yeah. Justru meledak lagu itu.
0: Dan ini kayaknya pemberian nama Wonderwall juga ketika
1: iya.
0: Lagunya Oasis yang kemarin sempat rame
1: Oasis.
0: Lagi
1: oh
0: di iya. Piala Dunia ya, menjadi betul. Lagu anthemnya kesebelasan nasional Inggris.
1: Inggris ya, betul. Ya, ya.
0: Jadi setiap habis main
1: ada Wonderwall. Iya, lumayan menarik juga. Sebelumnya sih memang Oasis itu lekatnya sama Manchester City. si ya. Gallagher itu. Mm-hmm. Tapi kemarin akhirnya diadopsi jadi seluruh lagu timnasnya Inggris. Betul, begitu kan gitu. Ya. Yes, buat ya. Teman-teman para penggemar Britpop yang suka creepnya Radiohead atau High and Dry, song 2-nya Blur, Oasis yang banyak banget. Oasis itu yang menarik lagunya memang apa ya? Keci-keci gitu ya, di album What's the Story Morning Glory itu memang satu album.
0: Ya
1: itu.
0: Sebenarnya buat didengarkan dalam kondisi yang ya
1: yang santai happy, gitu. Betul ya. yang happy itu lumayan enak lah.
0: Enak. Betul.
1: Iya. Mangga, silakan buat teman-teman yang mau ikut seru-seruan, yang mau ikutan nonton, hadir di Queen Rose Lounge di Jalan Pasir Kaliki. Yang pengen informasi lebih lanjut, jangan lupa pantengin ada ini Instagramnya di Heavy Stage Movement ya, di @heavystagemovement. Silakan buat update terbaru dan tentang bagaimana acaranya nanti akan berlanjut gitu. Ini sebagai informasi, ini adalah yang menyelenggarakan adalah teman-teman yang kemarin juga menyelenggarakan Heavy Stage-nya Saparua ya, Saparua Rising. Ya, ini ya, sekarang Heavy Stage-nya seri yang Britpop. Jadi begitulah, musik itu genre bisa sekali waktu rada ekstrim ke metalnya, sekali waktu agak light ya, agak santai. Begitu Kang. Oke, ini sekarang kita terusin bacain request yang udah masuk Kang, yang belum kebaca dari tadi.
0: Siap, kita bacakan ya.
1: Ini dari Lima udah. Ah, ini Agus nih.
0: Dari sahabat Agus di Kopok. Ya, selamat malam request Grass Rock. Langkah-langkah. Terima kasih.
1: Kopok.
0: Terima kasih juga ya.
1: Iya.
0: Kemudian dari sahabat Asep Rahmat. Assalamualaikum, Lujeng Wing Akang. Waalaikumsalam, Simkuring Tici Sadas request Garong. Di VOB. Kanggo Kang Kujang wiya angel damang,
1: amin.
0: Atur salam kanggo Alang
1: penyiar
0: dan sadayana nu ngadarangukeun.
1: Sami-sami. Ini 2 minggu berturut-turut request Garong nih si Akang ya. Asep Rahmat ini. Rinita udah tadi, oh ini nih.
0: Itu enggak apa tadi kayaknya.
1: Ini lagu ininya enggak ketemu Kang di suara.
0: Oh, Tristania ya. Kalau Tristania yang lain aja, lagu yang lain lah nanti.
1: Betul,
0: kita carikan ya. Tristania. Boleh kita carikan yang bagus.
1: Dari
0: Waluyo di Ujung Burung, sahabat Waluyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Arif, Kang Andi. Dari Waluyo di Ujung Burung mau request Restless
1: Bentangan Sunyi.
0: Iya. Buat sahabat salam sapanya buat sahabat Light Rock semua. Nah, hari jadi blur mata. Untuk Kang Kujang semoga lekas sembuh dan sehat kembali. Terima kasih, hatur nuhun.
1: Amin ya rabbal alamin. Iya, terus selanjutnya ada ini
0: Kang. Dari sahabat Retno Puji Rahayu ya.
1: Iya.
0: Pantesan minggu lalu enggak semangat buat menemui internet Retno, enggak ada ya kemarin iya. Tuh. Saya ada kesulitan gitu ya.
1: Betul,
0: ya,
1: memang
0: harus menjaga di
1: rumah sakit
0: ya.
1: Betul. Terus saya juga lagi kurang fit juga minggu kemarin teh.
0: Kayak jadi ini tanggal 30 request Closer to the Edge.
1: Closer to the Edge ini dari siapa nih Kang? Teh Retno Puji Rahayu.
0: Dari Yes ya? Atau apa ya?
1: Ya kita carikan.
0: Carikan ya Closer to the Edge ya.
1: Ah, ini ngetik.
0: Dari Light Rock tidak kosong penyiar, dengar lagu tanpa penyiar kurang semangat.
1: Kurang semangat. Ya kita bacain lah ini dari Desi ya.
0: Kalau enggak salah dari Yes, kalau enggak salah ya. Kemudian dari sahabat Desi para Dila. Halo Kelight FM, request lagu Hair and Edge Stars.
1: Oh, ini.
0: Okay. Pasti Pak Arif suka nih. Salam buat Pak Sub Asep Morgot. Dan sukses buat semua dari Dev di Taman Sari ya. Sukses
1: Stars
0: juga.
1: Stars ini apa kayak We Are The World gitu, jadi kumpulan-kumpulan penyanyi-penyanyi rock gitu ya. Pada waktunya ada Ronnie James Dio, ada Rob Halford, semua banyak nih.
0: Legend cuman, semua utama.
1: Cuman agak kurang terkenal gitu ya, agak ketilap sama yang kolaborasi-kolaborasi yang lain.
0: Ini bukan dari 30 Second ya sebetulnya.
1: Oh, 30 Second.
0: Plus 1 di Edge-nya.
1: 30 Second to Mars ya?
0: Iya.
1: Oh. Oke, siap-siap. Ini dari Kang Didi Gunawan. Selamat malam, Mas. Pesan usul lagu. Oh, iya, siap. Sugante pesan usul. Dari Quiet Riot, Metal Health. Oh iya. Buat Said Indrasari dan kru penyiar, semoga selalu sehat dan bahagia. Dari Didi Gunawan, Sari Jadi. Siap,
0: siap.
1: Kang Didi. Ini dari Mas Tanto nih. Halo Akang-akang, request lagu Lamunan dari Andromeda, kirim buat sahabat Rock Light, Rock Kelight semuanya, ya. Mas Tanto. Oh, dari Pemalang.
0: Ya.
1: Streaming berarti ya,
0: streaming
1: ya,
0: ya. Kang coba Mas Tanto. Di report gitu streamingnya.
1: Betul, kualitasnya apa, gimana?
0: Sahabat Kelight di Pemalang.
1: Ya, terdesakan tuh Mas. Oke, untuk sementara itu, yang teman-teman yang masih mau request jalur request, kita buka selebar-lebarnya.
0: Waktu masih panjang. Ini.
1: Waktu masih panjang, silahkan. Mau dari subgenre yang mana aja, yang penting masih rock ya. Tetap ke nomor 0812-203-1972. Oke. Kita putarkan saja selanjutnya. Ini ada Bayangan Dirimu dari Power Metal.

0: Kelet 107.1 Bandung Inspiring Sound, masih dari kawasan Sumur Bandung 12. Dan ya, kita malam ini mendengarkan full ya request dari teman-teman semua. Ini dari Mas Tanto tadi yang ditanya, ternyata alhamdulillah streamingnya bagus, masih sama seperti dulu tahun 97 zaman saya kuliah. Suaranya juga quality oke. Makasih, alhamdulillah kalau bagus Maya. Andromedanya ditunggu nih, bentar lagi akan dimainkan ya. Kemudian Om Ayin Coach Edanenya diputar tadi ya, lagu Coming Down, lagu yang lumayan unik ya, ada unsur-unsur Borneo-nya, sape-nya kerasa di situ, dan di ujungnya jadi lebih keras itu lagu. Nah, buat Kang Faisal Diki, assalamualaikum, selamat malam Kang Andi dan Arif serta kru Kelet FM, semoga sehat selalu. Request Nuansa Sahara buat pendengar Light Rock semua. Barusan ya, barusan banget nih Nuansanya udah diputar. Nah, Kang Karasak dideyen request lagi nih. Semangat dengarnya Light Rock, lengkap penyiarnya Pak Arif dan Pak Andi. Sekarang kalau minggu kemarin Light Rock instrumen gak ada penyiarnya. Iya, mohon maaf ya, kemarin lagi pada berhalangan. Requestnya lagu Doro We Are The Metal Heads atau Tarja Until Dawn. Udah disiapin ya Doronya, ditungguin aja nih abis ini nih.
1: Ya. Nah, yang
0: nah Rinita nih ganti lagu nih Kang nih, jadi Within Temptation nih Kang.
1: Oke, okay, Within Temptation-nya judul Restless.
0: Restless. Iya. Yeah.
1: Dari
0: ini, oh ya,
1: Close tadi to sudah the diputar edge. Ya. Sudah diputar iya. Belum ya
0: Kang? Oh, belum. Nanti belum kan ya? Kita okay. Iniin. Waktu Kamis Kang Kujang kabarnya sudah pulang, tapi tadi dikabarkan sedang dirawat, berita lalu atau dirawat lagi?
1: Dirawat lagi
0: ya. Istilahnya masuk.
1: Kalau lagi. Hari kemarin, minggu kemarin itu, saya kebetulan hari Senin itu, Selasa itu di
0: sini studio ya, acara ya, betul.
1: Itu dirawat di Advent. Oh. Ya, Kamis pulang, terus sempat ke kantor juga ke sini ya, ke studio, terus kembali masuk lagi ke Sentosa sekarang ya. Jadi sekali lagi mohon doanya buat Kang Kujang supaya diberikan kesehatan lagi gitu ya.
0: Iya, per hari ini ya, tadi per masuknya ini, lagi ya. Betul.
1: Oke, dari sahabat Sandi Kustejo ya.
0: Sandi Kustejo, betul.
1: Bandung, Sandi Kustejo, 54 tahun Banjaran, Light Rock. Request lagu Nick Astria judul Bias Sinar dan Alice Cooper judul Poison.
0: Ditunggu aja nih mana ya, yang bakal keluar.
1: Salam buat penyiar kru dan sahabat Kelet FM. Terima kasih Kang Arif Rudinanda dan Kang Andi Mamin. Terima kasih juga
0: sami-sami. Nah, ini dari setelah tadi Desvi ya, sekarang
1: Moti.
0: Nah,
1: selamat malam Om. Ah, orang disebut Om.
0: Siap Om.
1: Siap Om.
0: Siap Om.
1: Rhapsody Dawn of Victory. Kirim salam buat istriku Desvi Farahdila di rumah. Berarti ini gak di rumah ya, lagi gak di rumah. Gitu kan. Nah, salamnya di rumah gitu. Kan. Mihob, Ivan di Tamsar, Pak Agus di Kopo, anak-anak Cihapit, anak-anak dari 68 Musik dan all crew Kelight Slow Set Center, Asep Morgot, Taman Sari. Terima kasih. Informasi buat Kang Asep Morgot. Kemarin saya ngobrol dengan salah satu publisher buku yang memang jadi publisher bukunya saya juga. Itu dia lagi membuat karena dia memang tukang orang literasi ya. Orang literasi, kemarin juga dengan dia mau membuat sejarah radio di Bandung. Jadi sejarah, nah, salah satunya mungkin akan bicara tentang beberapa radio yang eksis sudah sangat lama gitu ya. Main datang ke Kelet juga salah satunya itu kan untuk bicara, karena Kelet itu dari 71 kan, meskipun namanya bukan Kelet ya.
0: Masih kontinental gitu ya.
1: Kemarin sempat ngobrol. Dulu itu di daerah Sumur Bandung ini ada satu radio.
0: Wah, apa tuh?
1: Ada satu radio AM. Radionya Lydia.
0: Wis.
1: Itu di depan situ dekat belokan yang mau ke Cisitu.
0: Oh.
1: Mungkin sahabat Kelet kalau masih ingat di situ ada radio yang gabung dengan Salon.
0: Iya.
1: Coba diingat-ingat ya. Terus ada radio Pamor daerah sini juga. Ya. Nah, salah satunya pengen membahas tentang JMR gitu ya, kira-kira ya, seperti gitu. Begitu ya. Kalah nantilah kita lanjutkan.
0: Karena memang kalau JMR itu tidak bisa dipungkiri impact-nya lumayan
1: luar biasa ya, karena ya, karena ya, banyak fundamental penting dalam perkembangan musik rock Bandung selanjutnya gitu ya.
0: Betul, dari JMR itu ya.
1: Oke. Okay. Okay. Kemudian dari Genta di Soreang, Exodus Beyond the Pale. Ya, kita tunggu. Iya. Kemudian dari sahabat gini ya, Impeliteri, Do You Think
0: I'm Mad?
1: Yeah. I think so.
0: Iya, untuk Sumatera masih segini dulu. Ya,
1: yang... buat sahabat kalian yang masih punya request, mangga silahkan lah untuk ke WA ke 08122031972. Oh ya, dan berita informasi ini menarik nih, dan kita kapan dia bisa begitu gitu ya. Kanada itu 2930 ini kedatangan dua band legenda, dua band besar dan akan konser bareng. Ya, dua band konser bareng.
0: Apa tuh?
1: Iron Maiden dan Megadeth.
0: Wow. Satu panggung.
1: Satu panggung.
0: Waduh. Kebayang tiket
1: pengisi,
0: masih orang
1: pengisi
0: masih.
1: Pengisi acaranya, sebetulnya headline-nya adalah Iron Maiden. Tapi pengisi acaranya, salah satu pengisinya,
0: Megadeth.
1: Side band-nya Megadeth.
0: Oke. Mantap. Kok bisa gitu?
1: Itu makanya. Megadeth itu kan paling enggak mau ada band lain gitu. Makanya kalau Megadeth konser itu kan jarang ada.
0: Iya,
1: ada
0: iya,
1: band pembuka, ada apa tuh nggak mau.
0: Iya, bisa.
1: Sekarang dia jadi band pendampingnya Iron Maiden. Ya, entahlah tiketnya gimana, iya, meludaknya betul, seperti apa. Kita lihat aja.
0: Tapi,
1: beritanya nanti.
0: Itulah kalau apa istilahnya, isi kepalanya Dave Mustaine, iya, kita nggak bisa nebak.
1: Dan gitu salah ya, satu salah satu kejutan lagi, band tambahannya Anthrax.
0: Wah sekalian. Yang gede-gede
1: ini,
0: gitu ya.
1: Ini luar biasa gitu ya. Memang ini menjadi kado istimewa buat Iron Maiden yang merayakan ke 50 tahun karirnya dia gitu. Oke. Begitu ya.
0: Begitu. Ini masuk kategori enggak Kang nih?
1: Aduh, Panturas ya. Malam iya. Kang punten mereka lagu Tafsir Mistik dari The Panturas. Nah, nanti kita cek dulu lah ada unsur-unsur yang sesuai dengan kita gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi nggak apa-apa, kita coba. Aja. Atau kalau mungkin Kang Christian gitu ya, punya pilihan lain, mangga mungkin kita jadikan pilihan lain, karena terus terang The Panturas ini memang bukan memang rock sih kategorinya ya. Cuman sekali lagi saya nggak tahu persis lah, nantilah kita.
0: Nah, kalau ini dari Zilhan.
1: Dari Zilhan, selamat malam Kang, rilis lagu Bring Me the Horizon.
0: Pray for the. Ada, kita plugs. Cariin.
1: Ada, kita cariin coba ya.
0: Oke, okay, sementara itu kita putar dulu ya yang udah ada di.
1: Depan Turas ini band dari Sumedang nih.
0: Ada Sumedang?
1: Ya, Jatinangor.
0: Oh, Jatinangor. Oh, oke. Okay. Namanya sih sering denger ya. Cuman kirain teh rada-rada ke atas gitu ya, Cirebon atau mana, Tegal gitu.
1: Ya, makanya enak. Mungkin anggotanya orang-orang Pantura semua gitu, kuliah di Unpan kira-kira atau kuliah di daerah Jatinangor. Tapi kan Jatinangor lain Panturanya gitu.
0: Ya belum lah.
1: Oke lah, sekali lagi sahabat kalian silahkan yang mau request ditunggu di 08122031972.
0: Oke, selamat menikmati.

0: Kelat 107,1 Bandung Inspiring Sound, masih dari kawasan Sumur Bandung 12, dan kita udah masuk ke sesi ketiga ya.
1: Interval ketiga.
0: Ini ada dari Indra Papih Gunawan nih. Selamat malam Kelat Rock, baru request lagi. Punten kalau ada diputerin Big Panzer Bursa Metal. Nuhun buat penyiar dan semua
1: Big
0: pendengar
1: Panzer.
0: Big Panzer.
1: Kirain okay. Itu Jack Panzer. Dulu ada band dulu.
0: Ada
1: sampai
0: band
1: sekarang juga masih ada sebetulnya Jack, Jack Panzer.
0: Ya. Ini dari Doni Karasak yang tadi udah request ya katanya. Makasih Pak Ari, Pak Andi, requestnya sudah diputar di Light Rock, sami-sami. Semoga Pak Kujang Suryalaga cepat sembuh dan kembali siaran. Kangen request Tell to Tell sama Sub Sensation.
1: Oke, mudah-mudahan sehat. Amin, lagi ya, biar ya, kita bisa merasakan kembali kehangatannya Kang Kujang.
0: Betul, karena Kang Kujang itu kalau siaran tuh bawa suasana tuh
1: adem,
0: adem dan menyenangkan gitu ya. Mm-hmm. Kalau dari Kang Kujang itu ya mudah-mudahan bisa.
1: Kalau kita aja yang rusak-rusuk ya.
0: Ah, ini dari Kang Kasem Morgot nih Kang nih, ngerespon yang tadi nih. Maaf Om.
1: Oke, Om. Saya nimbrung perihal histori gerakan radio lawas yang tadi itu mah topik panas yang tidak boleh dilewatkan. Mohon japri ya, nanti kita akan kasih beberapa kontak ya kepada teman-teman dan sahabat saya juga, mungkin si Guntur juga nanti akan kita kita kontak. Dan dia juga sudah ngontak Kang Kin, kalau nggak salah
0: Kin, Kang Kin Sanubari ya. Ya.
1: Karena data banyak sekali lah di Kang Kin
0: betul,
1: itu
0: betul.
1: Ini, ya, informasinya.
0: Karena memang kalau buat di Bandung radio itu punya apa ya, peran penting ya dari dulunya di
1: betul,
0: pergerakan dan ya sejarahnya lah mengikuti perkembangan kotanya tuh cukup ini, radio berperan cukup banyak
1: ya, gitu. Yang membentuk gitu ya, yang membentuk Bandung seperti sekarang, terutama dalam hasanah musiknya ya tidak lepas dari radio-radio
0: radio
1: itu.
0: Ya, betul, ya, betul.
1: Sejarahnya tidak lepas dari situ semua.
0: Iya. Gitu kan, Andi. Oke. Iya, walaupun kita udah ini sekitar 15 menit lewat dari jam 9, tapi kalau masih mau request,
1: mangga silakan. Tetap kita ya. Tunggu ya.
0: Karena kadang kan biasanya kalau di sesi reguler tuh suka banyak yang kelewat dan nggak keputar, atau kitanya keburu pulang gitu ya. Banyak yang jadi nggak sempat. Kalau malam ini mangga sok sebanyak-banyaknya silahkan, karena minggu kelima itu adalah minggunya encore ya, maksudnya seperti encore-nya lagi apa konser gitu kan, suka ditambahin satu sesi khusus. Nah ini juga begitu. Jadi kita persembahkan buat
1: we want kita. More nah, we itu, want more gitu,
0: inilah more-nya gitu. Oke, kita lanjutkan. Di depan ada Alice Cooper dengan Poison, terus masih ada beberapa lagu lagi yang tadi teman-teman belum diputar, mangga di antos aja, masih ada di antrian berikutnya. Selamat menikmati.

Beyond the Pale dari Exodus ya, barusan diputar dan kita masih dari kawasan Sumur Bandung 12 dengan sesi khusus request di Light Rock. Ya, ini ada sahabat lama nih, Kang Bagus Sugiarto akhirnya muncul lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Takoyaki Kamizuka Cimahi hadir menemani begadang malam ini. Requestnya Colorado Bulldog Mr. Big Hatunun. Mangga, siap diantos ya Kang Bagus Sugiarto. Sekalian nih ada sedikit informasi untuk penggemar J-Rock ya, genre rock khas Jepang.

Ya, maaf. Ada sedikit teknis. Ya, ada informasi dari salah satu pentolan girl rock band ya, dari Skandal. Salah satu yang mempelopori boomnya band-band rock wanita Jepang sekitar tahun 2010-an. Mereka akhirnya udah mengumumkan untuk akan mengakhiri kebersamaannya di tahun depan, tepatnya di bulan Agustus, berbarengan dengan anniversary ke 17 tahun mereka ya. Dan ini merupakan kabar yang agak menyedihkan ya, tapi mungkin buat teman-teman penggemar aliran J-Rock ini mungkin hafal ya, Skandal adalah salah satu band yang akhirnya mempelopori bangkitnya band-band rock Jepang ya, yang selanjutnya seperti ada yang sekarang mungkin dikenal, ada Bandmade, ada Hanabi, sama yang lain-lain juga. Karena mereka juga pernah menyabet Guinness Book of Record ya, sebagai band dengan band wanita dengan formasi paling lama ya, dari awal gak pernah berubah sampai sekarang. Akhirnya mungkin karena ingin beristirahat atau gak tau lah alasan dari mereka sendiri secara pribadi, mungkin mau rehat dulu, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kebersamaan tepat di tahun depan ya. Dan mereka akan melakukan rangkaian tour Jepang dari tahun ini hingga tahun depan sebagai tour terakhirnya ya. Mudah-mudahan ada reuni-reuni ya kedepannya. Kalau kayak Kiss sih reuni terus gak habis-habis gitu ya. Ya mungkin juga akan membangkitkan band-band lain ya, karena kita tahu dari Jepang itu banyak banget ya, dan punya ciri khas sendiri rock Jepang itu. Begitu, ini ada barusan masuk banget nih, baru banget nih, dari Rohman Bandung Cicahem. Assalamualaikum, malam Kang, penyiar Kelet FM Bandung, mau requestnya The Demolition Hammer. Oke, salam-salam buat para metalhead Bandung dari Rohman. Siap, ditunggu saja Kang Rohman, akan kita putar. Oke, masih ada beberapa lagu yang akan kita putarkan ya buat teman-teman semua di depan. Silahkan dinikmati.

0: Insight 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Tidak terasa 3 jam ya kita sudah menemani sahabat kalian semua dengan request-request yang tadi datang, dan cukup banyak juga requestnya, cukup beragam. Tapi ya sekali lagi nampaknya kita harus segera pamit nih malam ini ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di minggu depan.
1: Iya.
0: Ya, tanggal 6
1: September.
0: Tanggal 6 ya. Ya. Oh, ya. Akan ketemu lagi di tanggal 6 September gitu ya, di minggu pertama di bulan September.
1: Iya.
0: Dan sahabat kalian semua, terima kasih atas request yang hadir di studio. Terima kasih juga buat yang sudah dengan mendoakan Kang Kujang supaya segera sehat lagi.
1: Amin. Ya.
0: Kami juga di studio berharap dan berdoa untuk kembali sehat Kang Kujang ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat sahabat kalian yang sudah setia gitu ya di 107,1 FM mendengarkan request-requestnya diputarkan. Di depan masih ada beberapa request ya Kang Andi ya yang akan hadir. Bang, silakan ditunggu saja, nanti akan kami putarkan. Tapi sementara itu kami dari studio, saya Arif Rudiana,
1: saya Andi Muhaimin
0: pamit undur diri. Kita ketemu lagi tanggal 6. Tanggal 6 itu pertandingan pertama Persib.
1: Oh iya.
0: Ya, lawan PSM.
1: PSM. Oh iya.
0: Tahu nih ya, seperti apa ya, enggak apa-apa lah ya. Kita cek dulu jadwalnya.
1: Kita
0: ya.
1: Cek jadwal.
0: Tapi malam itu masalahnya.
1: Malam ya, sambil nonton versi aja sekalian.
0: Sambil aja lah gitu ya. Gimana juga kita teh meskipun penyiar juga tetap aja.
1: Iya, pengen nonton
0: fans
1: ya.
0: Persib gitu ya. Ya baik, sahabat kalian semua sekali lagi saya Rudiana.
1: Saya Andi Muhaimin.
0: Pamit undur diri, semoga sahabat kalian semua bisa menghadapi besok hari Senin dengan senang, gembira dan
1: semangat. Tetap ya.
0: Semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah, peluklah harapan.

0: Ya, nggak apa, Ustaz bisa dimulai.
1: Baik, baik. Tes satu. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Raditu billahi rabbah. Wabil islami dina. Wabi muhammadin nabiya wa rasulah. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqana fahman wasi'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih dibangunkan Allah dan tentunya masih dimampukan Allah Subhanahu wa taala untuk menyiapkan bekal-bekal yang sangat banyak pada saat nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan-amalan yang kita amalkan dari malam tadi, ada yang mungkin sudah melaksanakan salat tahajud dan sebagainya, sampai nanti kita tidur kembali pada malam

nanti itu mendapatkan semua mendapatkan barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat Al-Qur'an, sahabat K-Light 107,1 FM Bandung tentunya, dan sahabat Masjid Assalam Dago 500, sahabat Al-Qur'an di seluruh dunia, dan tentunya sahabat Al-Qur'an yang terus berusaha untuk menjadikan diri kita menjadi istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi ini insyaallah kita akan membacakan atau membahas di Tahsinu Tilawah di surah Al-Fath ya, surah Al-Fath ayat terakhir atau ayat 29. Ini sesuai dengan tema flyernya ya, persatuan dan sebagainya. Insyaallah di dalam surah Al-Fath ayat 29 ini Allah kita bisa mengingat perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath ini. Seperti biasa akan dibacakan dulu nanti, dan kemudian nanti kita akan bahas.

النخيل كزروع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى فاستغلظ

صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. سبحانك اللهم. Baik, sahabat Al-Quran, sahabat K-Light 107,1 FM Radio Bandung, dan sahabat Al-Quran Masjid Assalam Dago 500, sahabat Al-Quran di seluruh Bandung dan seluruh Indonesia tentunya, ya, ini bisa disimak untuk apa secara apa namanya secara online ya. Di sini dalam surah Al-Hujurat, dalam surah Al-Fath ya, ayat 49 tadi kepleset karena berdekatan dengan surah Al-Hujurat ya. Kita tadi membacakan surah Al-Fath. Al-Fath ayat 49 ayat terakhir. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan untuk apa pembelajaran tahsin tilawah pagi ini, pada kalimat pertama, awal-awal kalimat di awal ayat ya, di awal ayat ada kalimat Muhammadur Rasulullah ya. Muhammadur Rasulullah, di sini kita lihat ada mim tasdid di depan di situ. Nah, yang kita pahami mim tasdid itu harus didengungkan ya, ditahan sebentar selama 2 harokat atau 3 ketukan. Jadi ketukan ketiga baru lafaz mim yang berharokat fathah itu dilafazkan. Jadi Muhammadur seperti itu ya. Itu yang pertama, Muhammadur ya. Nah, kemudian untuk lafaz makharijul huruf ya sifatul hurufnya huruf ha ya, dalam lafaz Muhammad ini itu adalah di tengah tenggorokan, wastul halqi namanya dalam Allah dalam tajwid itu ya. Jadi jangan sampai ada lafaz bunyinya, kita usahakan untuk tidak melafazkannya dengan lafaz Muhammad, bukan Muhammad tapi Muhammad. Kalau Muhammad itu pangkal tenggorokan itu yang apa makhrajnya dari pangkal tenggorokan itu ha. Tapi ini adalah ha. Ha ini di tengah tenggorokan, wastul halqi. Jadi kita usahakan untuk melafazkannya dengan lafaz Muhammad ya. Muhammadur Rasulullah. Nah, di sini ada tebal tipisnya atau tafkhim dan tarkiknya ini ada pada huruf ra juga. Ra dilafazkan tebal. Ra, rasu yaitu tipis, kemudian Rasulullah. Nah, lafaz Allah, lafzul jalalah di sini dilafazkan tebal. Jadi, kita usahakan melafazkannya Muhammadur Rasulullah ya. Kemudian kalimat berikutnya, walladzina ma'ahu. Nah, di sini ada hu ya. Oh, ha yang berharakat dhamma. Nah, dhamma terbalik kalau di dalam Al-Qur'an itu di apa? Diberi tanda dhamma yang terbalik seperti angka 6 ya. Kalau seperti angka 9 juga dhamma, tapi itu dibaca satu harokat, sementara dhamma yang seperti angka 6 itu dibaca panjang 2 harokat ya. Bedanya ya itu seperti angka 6 dan seperti angka 9 ya. Kalau angka 9 itu satu harokat, kalau seperti angka 6 dhammanya itu dibaca 2 harokat. Dan kemudian di sini tidak dibaca 2 harokat lagi karena di kalimat berikutnya, kalimat asyidda. Asyidda itu diawali huruf hamzah ya atau alif di situ, kalau ada Al-Quran cetakan Indonesia itu huruf alif ya. Nah, itu asyidda. Kalau misalnya ada 2 harokat huruf yang dibaca panjang 2 harokat, yang hu tadi bertemu dengan alif atau hamzah di depannya, maka 2 harokat tadi dilafazkan 4 harokat. Makanya tidak, kalau di dalam Al-Quran diberi tanda seperti halis ya. Nah, ibu-ibu jamaah menyebutkannya seperti halis ya. Jadi itu tanda bahwa itu dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Nah, bagaimana kita tahu itu 4 atau 6-nya? Maka pada saat kita lihat kalimat berikutnya, apabila kalimat berikutnya diawali huruf berharokat alif atau hamzah, maka yang tadinya 2 harokat itu dilafazkan 4 harokat. Di sini kalimat ma'hu, hu-nya dilafazkan panjang 4 harokat ya. Selain dia ada tanda halis, kemudian intinya adalah ada 2 harokat bertemu dengan alif atau hamzah. Ini di Thariqah Syatibiyah Hafizan Asim ya. Nah, kemudian selain hu yang dilafazkan 4 harokat, kalimat asyidda. Asyidda. Nah, di sini
jangan lupa, tidak lupa ya, setting apa kata jangan, tidak lupa untuk lafaz dari huruf yang bertasdid dal. Ashidda, jangan sampai ashidda. Kalau ashidda, dal yang satunya tidak terlafazkan. Sementara huruf yang bertasdid itu adalah ada dua huruf di situ. Jadi kita melafazkannya ashidda, ya ashid, ashidda, ya seperti itu. Dan kemudian dalnya berharokat fathah juga. Kalau dalam Al-Quran Mushaf yang saya lihat di sini ya, Mushaf Al-Qurannya cetakan Indonesia, itu diberi tanda halis juga ya. Nah, di sini pertanda bahwa dia dibaca atau dilafazkan panjang lebih dari dua harokat. Nah, bagaimana kita tahu kemudian dia di empat harokat? Karena di depannya ada hamzah ya. Ashidda'u, ada hamzah di situ. Ashidda'u, jadi dalnya dilafazkan panjang empat harokat. Kemudian ashidda'u 'alal kuffari, 'alal kuffari. Kemudian ain, tidak lupa ain, banyak di jamaah yang menyebutkan, gimana sih Ustaz melafazkan ain itu? Ain, ain itu dari dengan apa? Ada di tengah tenggorokan juga, sama seperti huruf ha. Kalau tadi Muhammadur Rasulullah, di sini alal, alal. Jadi a'a untuk latihannya ya, ini untuk latihan di rumah untuk melatih huruf ain. A'a, i'i, u'u. Ya, sehingga jadi pada saat kita melafazkan huruf ain nanti itu akan lebih mudah. Alal kuffar. Nah, kalau kita berhenti di situ misalnya namanya nafasnya ada yang semalam ya, semalam ada kalimat yang bisa apa? Menjadikan inspirasi bagi saya. Ada yang bertanya, "Ustaz, gimana cara melafazkan apa ini kan panjang-panjang nih, misalnya satu ayat seperti ini. Gimana adakah cara apa untuk apa namanya membaca Al-Qur'an atau tips baca Al-Qur'an dengan apa pernafasan yang friendly?" Jadi saya masuk di memory card ya. Pernafasan yang friendly maksudnya apabila nafasnya pendek dan kemudian kita berhenti di situ, ini contohnya tadi di alal kufar, bisa ya. Jadi seperti ini. والذين معه أشداء على الكفار. Misalnya berhenti di situ, misalkan nafasnya pendek, boleh, ya. Nah, nanti itu ada berkaitan dengan nanti dihukum di hukum tajwidnya waqaf dan ibtida, ya. Nah, kita berwaqaf di kufar, jadi kalau kita berhenti di situ, berwaqaf di situ, maka ro-nya kita sukunkan. Jadi alal kufar. Nah, pada saat melafazkan ro yang sukun, ya, fa-nya ro-nya tetap di apa namanya? Tetap dibaca tebal ya. Alal kufar. Ro sukun dan ro yang disukunkan diawali huruf berharokat apa? Fathah itu dilafazkan tebal ya. Alal kufar. Bukan kufar, bukan kufar, tapi kufar. Nah, jadi rahangnya tetap posisi terangkat. Nah, kemudian kita ulang dari mana? Ibtidanya untuk mengulang kembali bacaannya adalah dari alal kufar kita boleh ya, atau dari ashidda alal kufar. Misalnya nafasnya pendek, boleh alal kufari ruhamau bainahum. Nah, di sini ada lagi huruf yang dilafazkan panjang lebih dari dua harokat, yaitu empat harokat ya. Di mana kalimat huruf mim yang berharokat fathah, kemudian di depannya ada hamzah ya, berharokat fathah diikuti alif dan kemudian di depannya ada hamzah, maka dia dilafazkan panjang empat harokat. Alal kuffari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujjada. Nah, di sini sengaja tadi berhenti atau berwakaf di sujada, ya sujadan itu ya kalimatnya. Berarti kalau kita berwakaf di sujadan ya, maka tanwinnya tidak kita lafazkan, melainkan jadi tarahum ruk'an sujada. Nah, di situ ya, itu dilafazkan sujada panjang dua harokat. Dan kalimat ruka'an, ruka'an di sini ada ain berharokat fathah tanwin. Fathah tanwin kemudian menghadapi huruf sin di depannya ya. Menghadapi huruf sin maka an-nya itu ada terkena hukum gunnatul ikhfa. Gunnatul ikhfa-nya tipis ya.
Nanti di gunatul ikhfa itu juga ada dua, ada tafhim, ada tarkik. Nah, di sini ruka'an di sini gunatul ikhfanya dibaca, dilafazkan tipis. Tarahum ruka'an sujjadan yabtaghuna. Nah, di sini sujjadan, kalau tadi berhenti di sujjada, kalau diteruskan ya, dia tidak jadi sujjadan, tetapi sujjadai, karena bertemu di depannya ada huruf ya, ya. Huruf ya bertasdid. Nah, kemudian jadi huruf ya bertasdid, kalau huruf tanwin, fathah tanwin bertemu dengan huruf yang huruf ya bertasdid, maka dia berlaku hukum idgham bi gunnah, ya. Idgham bi gunnah sini sih, sehingga lafaznya tidak sujadan lagi, melainkan sujadai. Bunyi nunnya lebur, ya. Idgham itu lebur. Lebur masuk ke huruf ya. Sujjadai yabtaghu, ya, yabtaghu, tidak lupa untuk qalqalahnya, hati-hati, tidak yabtaghu, harus yabtaghu, dipantulkan huruf ba-nya. Yabtaghu nafalam. Nah, di sini hati-hati untuk dhad, untuk dhad sukun tidak boleh dipantulkan, ya. Ada yang melafazkannya fadlam. Nah, hati-hati, tidak fadlam tapi fad, ya, fadlam, fad, karena dot itu termasuk uku apa huruf yang tafkhim mutlak, tebalnya mutlak. Jadi tebalnya mutlak itu posisinya fathah, kasroh, doma dan sukun, dia tetap dilafazkan tebal. Jadi lafaznya fad, ya, tidak fad, dia nggak boleh fad. Jadi fadlam. Nah, di sini lamnya juga kenapa dibaca lam, tidak fadlan, karena fathah tanwin. Nah, fathah tanwin itu ada bunyi nun, kemudian di depannya ada huruf mim tasdid, sehingga itu idgham bi gunnah. Bunyi nunnya lebur masuk ke huruf mim. Jadi tidak fadlan lagi, melainkan fadlam minallah, ya. Fadlam minallahi waridwana. Nah, sini juga dot hati-hati untuk tidak dipantulkan. Jadi warid, waridwana. Dot lafaznya masih ditebalkan karena termasuk tafkhim mutlak, ya. Nah, kemudian simahum fi wujuhihim, ya. Simahum, ya, perhatikan untuk yang konsisten dengan dua harokatnya. Si, ma, sama-sama dua harokat. Si, ma, hum, fi. Fi-nya juga dua harokat. Wuju, ju-nya dua harokat. Hati-hati, ya. Si, ma, hum, fi, wujuhihim. Nah, di sini juga ada gunnah. Ada gunnah, dengungan. Hihim, him-nya ditahan sebentar selama dua harokat dan tiga ketukan. Misalnya, fi, wujuhihim, min, ya. Him min, ketukan tiga baru lafaz minnya. Fi wujuhihim min asaris sujud. Nah, di sini untuk melatih berikutnya kalimat min asaris sujud. Asa itu adalah huruf sa, alif batasa, ya. Sementara yang as-sujudi itu dengan sin. Jadi beda. Jangan sampai kita usahakan tidak bunyi, ya, lafaznya tidak berbunyi asaris sujud, itu sama semua, melainkan ini beda. Ada huruf sa dan huruf sin, ya. Jadi min asaris sujud. Nah, diakhiri dengan huruf dal yang harus dipantulkan. Kemudian dzalika masaluhum fit taurah. Ini nafas yang friendly katanya tadi, ya. Nafas yang friendly. Ini saya catat. Saya sudah izin saya untuk mengutip kalimatnya, ya. Zalika masaluhum fit taurah. Boleh, ya, sementara. Kalau misalnya nafasnya memang pendek atau ada kendala di pernafasan. Tapi kalau nafasnya baik, maka lafaznya harus diteruskan dengan kalimat berikutnya. Zalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injil. Nah, di sini untuk diperingatkan lagi adalah gunnatul ikhwa. Fil in, fil in, ya, seperti itu, ya. Ada ikhwa, gunatul ikhwanya tipis. Fil injil, kenapa dipanjangkan? Karena kita berwakaf di situ, ya. Tapi kalau misalnya tidak diwakaf, fil injil kazar. Nah, kira-kira berhenti atau berwakaf, maka dipanjangkan.
Nah, kemudian kalimat berikutnya adalah kazaruin, kazar. Nah, ini ro sukun diawali huruf berharokat fathah sehingga ro-nya dilafazkan tebal. Kazaruin, ya, kazar. Jadi tidak kazar. Nah, mudah-mudahan ini tersimak dengan baik. Tidak kazar tapi kazar, ya. Kazaruin. Kemudian akhroja. Akhroja juga kho sukun diawali huruf berharokat fathah dilafazkan tebal. Akhroja. Akhroja. Nah, kemudian kalimat berikutnya syato'ahu, syato karena to sukun itu dilafaz apa? Dipantulkan, nah, lafaznya jadi tetap dilafazkan tebal, jadi syato bukan syate, ya, beda antara syate bukan syate'ahu tapi syato'ahu, seperti itu, ya. Kemudian kalimat berikutnya fa'azarahu, fa'azza. Nah, ini hati-hati nanti beda dengan dal, ya. Tadi dari sebelah itu sudah kazar, itu sudah zai juga di sini. Fa'azarahu, seperti itu, ya. Kemudian, nah, di sini adalah ada tebal tipis lagi. Fastau, fastau. Untuk ghain sukun diawali huruf berharokat fathah, sama seperti kho sukun diawali huruf berharokat fathah tadi, dilafazkan tebal, ya. Fastau lazo, fastau lazo. Tidak fastage. Bukan, apalagi dipanturkan fastage. Nah, hati-hati untuk tidak memantulkan huruf ghain. Fastage misalnya, hati-hati, ya. Usahakan lafaznya dilatih dengan fastaghlazo. Untuk latihannya apa? Gha, ri, ru, agha, iri, ugu. Seperti itu untuk latihannya, ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita offline. Nah, fastaghlazo fastawa ala suqih. Misalnya kita berhenti di situ. Dan kemudian ala suqih yu'jibuz. Hati-hati dengan ain. Tidak yu'jibuz. Kalau yu'jibuz itu sifat huruf hamzah, ya, karena dia kata terputus. Sementara ain itu ada mengalir, ya. Ala suqih yu'jibuz zurra liyaghi, ya. Liyaghi, hati-hati, tidak liyaghi. Ghain itu bukan sama dengan huruf g, ya. Jadi liyaghidha, liyaghidha bihimul kuffar. Nah, di sini tadi kalau kita lepas itu berhenti di kuffar, ro-nya tebal. Kemudian wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilussolihati minhum. Nah, yang perlu diperhatikan karena sebentar lagi agak ngebut sedikit, maaf, ya, sahabat Al-Qur'an sekalian. Kita tuntaskan wa 'amilussolihati. Hati-hati untuk melafazkan huruf-huruf tebal itu tidak monyong. Bukan wa 'amilusso. Nah, mungkin ini bisa terdengar beda, ya. Tidak wa 'amilusso. Nah, jadi lafaznya tebal tapi tidak monyong. Tetap tebal itu adalah dengan posisi rahang terangkat, ya, pangkal lidah juga terangkat. Wa amilus so, so, tidak so, seperti itu, ya. Wa amilus solihati minhum. Nah, di sini minhum, ya, di akhir dengan mim sukun, kemudian bertemu dengan mim tasdid, maka humnya ditahan sebentar selama dua harokat, ya. Minhum mau. Nah, di sini juga ghain sukun lagi diawali huruf berharokat fathah. Maghfiratan, ya, maghfirah, maghfiratan, ya, maghfiratannya langsung masuk ke huruf waw, dia lebur idgham biguna. Maghfiratan ditahan sebentar karena idgham biguna ada unsur dengungan, ya. Jadi wa'amilussolihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi wa ajran, wa aj untuk latihan huruf apa, huruf yang sifatnya qalqalah, yang singkatannya kalau ibu-ibu hafalnya itu jamaah, kan banyak kan ibu-ibu, ya, hafalnya itu adalah baju di toko. Ba, jim, dal, to, dan qaf itu harus dilepantulkan, ya. Jadi di sini huruf jim jadi dilepantulkan wa ajron, ya. Di sini wa ajron, kenapa ronnya tidak dengung, tidak apa, karena dia fathah tanwin, karena bertemu dengan huruf ain di depannya, jadi hukumnya izhar. Jadi tidak wa ajron, tidak, ya.
jadi tidak ditahan, jadi jelas bunyi apa bunyi huruf nunnya idhar itu jelas. Jadi wa ajron azima, ron azi, wa ajron azima. Nah di sini untuk zod azima itu perlu diperhatikan zodnya itu tetap dilafazkan tebal walaupun dia berharokat kasrah. Jadi wa ajron azima, tidak azi, tidak azima. Jadi azima. Nah, juga pada kalimat biasanya pada setelah selesai membaca Al-Qur'an ada lafaz yang melafazkan shadaqallahul azim ya. Nah di situ lafaz shadaqallahul azim di sini itu adalah zod ya, azim. Nah jadi tidak walaupun sudah hafal kalimatnya tapi lantas melafazkannya dengan mudah shadaqallahul azim, tidak ya. Jadi bukan azim tapi azim. Shadaqallahul azim. Sama kalimatnya seperti ini ya. Wa ajron azima, seperti itu ya. Sahabat Al-Qur'an, sahabat K-Lite 107,1 FM dan sahabat Majelis Taklim, sahabat Masjid Assalam Dago 500 dan sahabat Al-Qur'an di seluruh Indonesia. Ya tentunya Bandung sudah pasti ya, karena 107,1 FM ini adalah Radio Bandung ya. Daripada pada saat saya masa muda apa berkiprah dulu sudah terngiang ini ada kalimat K-Lite FM Bandung. Jadi Pak Indra masih sudah hafal ya Pak Indra ya. Baik. Nah, demikian mungkin apa namanya pembelajaran tahsinut tilawah kita pagi ini saya coba pas-paskan ya dengan apa dengan penyampaian apa penjabaran pada saat melafazkan kalimat dalam bacaan surah Al-Fath ayat 29 di sini dengan panjang pendeknya yang harus dilafazkan tebal tipisnya dan harus yang ada gunnah dengungan dan sebagainya itu bisa sahabat Al-Qur'an semua perhatikan dan bisa dipraktekkan langsung pada saat tilawah seharian. Dan pada saat nanti ada kendala seperti misalnya kenapa bacanya begini dan sebagainya untuk lafaznya itu silakan ikuti kajian-kajian offline kita ada di Masjid Assalam Dago 500 setiap hari Rabu atau di Masjid Al-Fatah ya Cikondang dan kemudian Masjid apa Lautse 2 Bandung. Kemudian di Masjid Al-Muttaqin ya di Hasan Saputra Turangga Bandung dan di masjid-masjid lain yang mungkin sahabat Al-Qur'an semua ingin mengadakan pembelajaran offline tahsin ya seperti itu. Demikian mungkin yang bisa disampaikan untuk hari ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan merahmati semua amalan-amalan yang kita lakukan baik dari malam tadi sampai kita melakukan amalan-amalan berikutnya hari ini sampai malam nanti kita bertemu istirahat kembali dan kita mendapatkan amalan-amalan yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi dipantaskan untuk menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kilight. Alhamdulillah, Indra Gunadi insyaallah menemani Anda di Morning Review untuk edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. 3 jam ke depan kita bersama dengan lagu-lagu Kilight yang energik dan juga kabar seputar ekonomi dan bisnis yang bisa Anda dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Kilight www.kilight.id.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen magister manajemen Universitas Widyatama Bandung, direktur PT Strabis Manajemen Bandung, ketua sinergitas ABCGM Bandung, dan pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat Kelight, 14 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio Kelight. Sahabat Kelight, Tama Indonesia Bandung proudly present seminar eksklusif Winning Strategies for Business Growth in the New Economy bersama Haryo Ardito, seorang business coach and trainer. Seminar dilaksanakan Selasa 8 September pukul 18-21 di Hotel Yellow Pascal Bandung. Untuk informasi bisa hubungi Ama Indonesia Bandung, telepon 0821-1549-5884 0821-1549-5884 IG at Ama Bandung. Seminar eksklusif ini didukung Kelight 107.1 FM Bandung's Inspiring Sound.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat Kelight, 23 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio Kelight. Sahabat Kelight, sudah tahu belum di Jalan Adipan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun, BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi buat para sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPRGM di Jalan Adipan nomor 70 Kota Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau 0821-2085-8761. 0224222464 atau 0821 2085 8761.

Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama di Morning Review. Kini kita sudah melangkah ke menit 37 lepas dari pukul 6 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light, penyerahan pengelolaan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH dari Danantara ke Kementerian Keuangan akan dilakukan 15 September. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya masih menggodok skema model bisnis pengelolaan kewajiban tersebut. Purbaya menjelaskan, penyelesaian utang WUSH ini akan melibatkan Badan Layanan Umum BLU atau Special Mission Vehicle SMV yang di bawah Kementerian Keuangan. Kemungkinan ada dua SMV yang akan mengelola utang WUSH. Sebelumnya skema KCIC diambil Kemenku menjadi salah satu opsi yang dibahas pemerintah untuk menyelesaikan masalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal ini diungkapkan langsung oleh COO PPI Danantara, Doni Askaria.

Sahabat K-Lite, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Lite, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Lite 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107.1 FM, sahabat K-Light. 50 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Light, masih di Morning Review. Sahabat K-Light, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan mencari sumber pembiayaan untuk program makan bergizi gratis MBG setelah hasil putusan Mahkamah Konstitusi di mana pemisahan anggaran dan dari sektor pendidikan paling lambat 2028. Menurut Menteri Keuangan, opsi realokasi anggaran masih bisa dilakukan. Dan Purbaya belum bisa memastikan realokasi untuk program MBG berasal dari pos anggaran mana. Namun, opsi memangkas anggaran sektor strategis seperti di sektor kesehatan dan pertahanan bukanlah strategi utama. Dan sahabat K-Light, tambahan uang negara akan ditingkatkan melalui perpajakan dan cukai hasil dari menutup kebocoran yang terjadi selama ini.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.